Bauaz Nafarro aldera, kasu honetan Nafarro garaira, ane lukinen kantu berrien atero baita, izin querer deitzen dena bestia hau.